Shalom. Jemaat Tuhan, saya persilahkan bangkit berdiri. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita arahkan hati dan seluruh hidup kita kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang hadir dalam roh-Nya untuk memberkati kita umat-Nya. Jemaat kita memuji Tuhan untuk menerima kehadiran kuasa Roh Kudus dalam persekutuan jemaat saat ini. Kita menyanyi nyanyian rohani nomor 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Beri hormat-Mu dan pujilah kepada Tuhan.

Bapak Ibu Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kita tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Masih dalam keadaan berdiri, kita melakukan nyanyian rohani 7 ayat 1 dan ayat yang keempat. Nyanyianku memuji Allah jua.

Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita datang dalam pengakuan dosa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa sungguh-sungguh kepadanya. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita berdoa. Tuhan Allah,

Sesungguhnya kami menyadari dan mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami telah berdosa dengan hati, mulut, setiap perkataan, tindakan, dan perbuatan kami yang menyakiti sesama kami, menyakiti orang-orang yang ada sekeliling kami, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga keluarga, suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap orang tua, bahkan mendukakan dan menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu, ya Tuhan, di hadapan-Mu kami memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan terjadi bagi kami. Tuhan, tahirkan kami dan kasihanilah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu, kami layak disebut hamba-hamba-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami mohon. Amin. Nyanyian Mazmur 25 ayatnya yang pertama.

pemberitaan anugerah. Dengarlah jemaat, sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nyanyian Mazmur 25 ayatnya yang ke-9.

Bapak Ibu jemaat diundang berdiri. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan berdasarkan Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah semanusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita sekalian melakukannya dalam hari-hari hidup kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Vokal grup PKB diberi kesempatan menyampaikan pujiannya.

Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama mendengarkan bagian kebenaran firman-Nya. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa meminta hikmat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di setiap perjalanan hidup kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Amin. Bagian bacaan firman Tuhan sekaligus menjadi perenungan bagi kita hari ini. Kita masih berkisar di kitab Amsal. Amsal pasal 1 ayat 20 hingga ayat yang ke-33. Kitab Amsal pasal 1 ayat 20 hingga ayat yang ke-33, kami akan membacakannya bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat mengikutinya di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan, nasihat dan nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melandamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan tertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang dikatakan kita yang berbahagia di dalam Tuhan, yang senantiasa membaca firman Tuhan, lebih dari itu, mau memelihara dan melakukannya dalam hari-hari hidup, dia akan diberkati oleh Tuhan untuk menikmati setiap janji dan berkat-berkat-Nya.
Sebelum kita akan masuk dalam refleksi firman Tuhan, diberi kesempatan kepada solo harmonika menyampaikan kesaksiannya.

Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir dari solo harmonika ini mengantarkan kita sekalian kembali melihat bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, Amsal pasal 1 ayat 20 hingga ayat yang ke-33. Dari keseluruhan bagian firman Tuhan hari ini, ada tema juga yang telah diberikan bagi kita, yang menjadi refleksi kita hari ini, tapi juga mengantarkan kita dalam minggu pelayanan yang baru, yang berkata, firman Tuhan, sumber didikan. Tema firman Tuhan bagi kita hari ini, firman Tuhan, sumber didikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Patut kita bersyukur Tuhan baik memberi kesempatan bagi kita hari ini. Kita melangkah menikmati hidup ini sebagai orang-orang percaya. Kita boleh kembali dalam rumah Tuhan. Kita boleh menyembah Dia, mengagungkan, memuliakan namanya. Dan boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sukacita, yang menjadi kekuatan bagi kita di mana kita melangkah dalam hari-hari hidup secara khusus di minggu yang kita akan lewati secara bersama-sama. Sering kita bilang begini, kita orang tua adalah Allah kedua di dalam dunia ini. Ya. Kadang kita bilang begitu ya. Ya. Kita bilang, kita orang tua ini adalah Allah kedua di dalam dunia ini. Maka sebagai orang tua, tentunya punya tanggung jawab untuk menasehati, mendidik, mengajar anak-anak kita. Dan berharap supaya anak-anak kita itu mendengar, ya, mematuhi apa yang kita ajarkan kepada mereka. Ya. Kalau mereka mendengar, mematuhi apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan, tentunya hidup mereka akan baik-baik saja. Ya. Tetapi kalau mereka melanggar, mereka tidak mendengar, malas tahu, dan menolak apa yang orang tua katakan, nasihat, didikan, ajaran kita, tentunya hidup mereka akan sia-sia. Kehidupan masa depan mereka menjadi hancur. Kalau don tara dengar. Dan ini juga yang telah disampaikan dalam bagian firman Tuhan hari ini melalui kitab Amsal pasal 1 ayat 20 hingga ayat yang ke-33. Kalau kita melihat kembali kepada keseluruhan kitab Amsal ini, berbicara tentang bagaimana orang menerima didikan atau hikmat dari Tuhan. Ya,

yang berkenan bagi Tuhan. Melakukan hal-hal yang berdampak positif bagi orang lain. Dan tujuan Amsal ini melalui Salomo untuk mengingatkan umatnya Israel yang ada di perantauan, yang ada di pembuangan Babel, supaya cara model pola hidup umat itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Secara khusus kita melihat bagian firman Tuhan hari ini. Amsal 1 ayat 20 hingga ayat yang ke-33 adalah bagian penting sekali. Dan ini menggambarkan nasihat hikmat sebagai suara yang memanggil. Dan memperingatkan umatnya untuk mengikuti dan mengalami pengetahuan dan kepandaian atau pengertian. Dalam bagian ini hikmat nasihat itu diibaratkan seperti seorang guru atau seorang juru bicara yang memanggil dari tempat-tempat umum yang memperingatkan orang agar mendengarkan nasihat dan menghindari jalan kebodohan. Sehingga kalau kita melihat teks firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang hendak disampaikan kepada kita. Ayat 20 dan ayat yang ke-21 itu berbicara tentang hikmat. Dan hikmat itu diumpamakan, diibaratkan seperti seorang guru, juru bicara yang berseru, yang bersuara di tempat umum. Dan itu sangat jelas dikatakan dalam bagian firman Tuhan tadi, di jalan-jalan, di lapangan, di tembok-tembok, dan di pintu-pintu gerbang kota. Tempat di mana manusia lewat, tempat di mana manusia akan beraktivitas. Lalu ayat 22 dan ayat yang ke-23 ini merupakan undangan yang berfungsi sebagai panggilan ilahi untuk datang kepada yang punya hikmat itu. Supaya memiliki pengetahuan. Karena pengetahuan yang benar itu bersumber dari hikmat yang adalah takut akan Tuhan. Maka ini merujuk pada Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lalu ayat 24 hingga ayat yang ke-25, ini memperlihatkan seseorang yang mudahnya menolak, mengabaikan, malas tahu dengan panggilan dari guru yang penuh hikmat itu. Padahal sebenarnya, hikmat itu menentukan arah kita. Mengembalikan seseorang kepada jalan yang benar. Supaya ia menemukan identitasnya dan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang salah dan mana yang benar. Lalu ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-32 itu memberi penjelasan bagi orang yang menolak nasihat. Hikmat itu memperlihatkan bahwa ketika mengabaikan nasihat, pengajaran, maka akan tiba waktunya, akan tiba saatnya, terjadi bencana, terjadi hukuman,

terjadi malapetaka bagi mereka yang masa bodoh, bagi mereka yang malas tahu dan menolak. Tuhan katakan dengan jelas, dia sudah kasih ingat, tapi kita tidak dengar. Kita tidak takut akan Tuhan. Kita tidak mau menerima nasihat dan menolak teguran. Maka mereka akan makan dari buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Itu bagian firman Tuhan pada ayat 29 hingga ayat yang ke-31. Itu firman Tuhan dengan jelas di sana. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kalau kita tanam dengan baik, pasti kita panen dengan baik, toh? Kita akan menikmati hasilnya dengan baik. Karena apa yang kita tabur itu yang kita akan tuai. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya. Lalu bagian terakhir dari firman Tuhan ini pada ayat yang ke-33. Itu memperingatkan tetapi juga ada janji. Bahwa siapa yang takut akan Tuhan, siapa yang mendengarkan nasihat dan hidup sesuai dengan hikmat dan petunjuk Tuhan, maka ia tinggal dengan aman. Hidupnya akan baik-baik saja. Terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Terlindung dari bencana, hukuman, dan murka Tuhan. Tetapi sebaliknya, siapa yang tidak dengar? Pasti apa yang kita ngalami, Bapak Ibu? Ya, jawaban itu ada pada kita masing-masing. Kalau kita tidak dengar apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui nasihat, ajaran, didikannya, pasti kita sia-sia. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bagian penjelasan teks firman Tuhan yang singkat ini, maka kita mendapat pelajaran penting, tetapi juga menjadi evaluasi bagi kita. Sebagai orang-orang percaya, sebagai persekutuan jemaat, saya, Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita menghadirkan hikmat itu dan menghidupkannya dalam hidup kita sehari-hari. Sekali lagi, mari kita menghadirkan hikmat itu dan menghidupkan hikmat itu dalam hidup kita sehari-hari. Karena hikmat itu tidak diberikan oleh dunia. Sekali lagi, hikmat itu tidak diberikan oleh dunia. Tidak diberikan oleh siapapun. Hanya datang dan bersumber dari Tuhan. Itu mutlak dari Tuhan. Hikmat itu adalah warisan. Tidak pernah habis. Sebab itu, siapa yang menolak, mengabaikan, dan malas tahu dengan nasihat hikmat, pasti ada konsekuensinya. Benar ya Bapak Ibu ya? Ya. Kalau ada yang malas tahu, menolak, dan tidak mau mendengar, pasti ada hukumannya bagi kita. Tetapi siapa yang setia? Siapa yang taat? Siapa yang dengar-dengaran? Akan menerima keamanan yang turun dari surga. Akan menerima janji dan berkat-berkat Tuhan. Dan berkat itu, kita tidak bisa nilai dia dari nilai uang saja. Tetapi hari ini, kalau kita masih menikmati berkat Tuhan, itu bagian dari berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
kita dengan firman-Nya. Amin.

orang tua untuk menasihati, mengajar, dan mendidik anak-anak kita dalam kehidupan pertumbuhan rohani mereka. Maka hari ini keluarga boleh mengantarkan anak kekasih untuk mendapat tanda perjanjian Allah, tanda kasih karunia, berkat dari Allah. Sebab itu sebelum kita akan masuk dalam prosesi pembaptisan kudus, kita perlu mendengarkan pengajaran pembaptisan kudus. Ada empat hal yang telah diberitahukan kepada kita saat ini dalam sakramen pembaptisan kudus. Yang pertama, penyucian dosa. Kita bersama anak-anak kita telah dikandung dan diperanakan dalam dosa. Oleh sebab itu, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah sebelum kita disucikan dan menjadi baru. Hal itu dinyatakan kepada kita melalui pembaptisan dengan air. Pembaptisan dengan air menunjukkan penyucian dari kecemaran jiwa kita, supaya kita merendahkan diri dan mengaku dosa dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, persekutuan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita pun mati dan bangkit dalam kehidupan baru dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan demikian, melalui baptisan kita bersama anak-anak kita, kita dimeteraikan menjadi anak-anak Allah dan hidup dalam persekutuan dengannya. Tiga, perjanjian kasih karunia. Pembaptisan kudus mengajarkan kita bahwa kita telah dihubungkan dengan Allah atas dasar perjanjian keselamatan sebagai wujud kasih Allah kepada kita. Karena itu, kita harus setia dan taat kepada Allah serta melaksanakan kehendak-Nya. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Jika oleh kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, haruslah kita ingat perjanjian kasih karunia Allah dan kembali kepada Allah yang memanggil kita. Dan yang keempat, anggota gereja Tuhan. Kita bersyukur bahwa melalui baptisan kita bersama anak-anak kita menjadi anggota gereja Tuhan yang kudus dan am di segala zaman dan tempat. Demikian juga di GKI Tanah Papua, anak-anak kita turut dipanggil bukan sebagai orang di luar, melainkan sebagai orang yang di dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon padamu, kuduskanlah air baptisan ini dan terimalah anak kami di dalam kasih karunia-Mu, sebab Yesus Kristus telah menebus mereka. Diberi oleh kuasa Roh Kudus bagi anak-anak, bertambah besar secara lahiriah maupun batiniah, serta tekun dalam iman, harap, dan kasih di dalam Kristus Yesus. Amin. Kepada keluarga atau Bapak Ibu, disilahkan berdiri dan akan menjawab dua pertanyaan.

Pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan yang disaksikan oleh Alkitab? Kedua, apakah Bapak Ibu berjanji untuk mengajar anak-anak ini pada jalan keselamatan? Apakah jawabmu?

jemaat diundang berdiri. Apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan telah menerima anak-anak ini sebagai anggota jemaat? Apakah saudara-saudara percaya, berjanji bahwa saudara-saudara menjadi teladan bagi anak-anak ini pada jalan kebenaran? Apakah jawabmu, saudara-saudara?

kita akan memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 131 ayatnya yang pertama.

Alexandria, Brianna, Julie, Kala Lembang, aku membaptiskan engkau dengan nama Bapa, dengan nama Anak, dan dengan nama Roh Kudus. Amin.

sementara keluarga memberi pengucapan syukur, diberi kesempatan kepada KSP Neil untuk menyampaikan pujiannya, akan disusul oleh solo majelis.

Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita dalam persembahan syukur kita. Sementara jemaat mempersiapkan persembahan, ingatlah kata firman-Nya, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nyanyian Suara Gembira 26 ayat 1 hingga ayat yang ke-6.

Bapak Ibu Jemaat, kita akan berdoa menyerahkan persembahan syukur kita, tapi juga beberapa keluarga yang telah mengucap syukur bahkan memberikan perpuluhan. Keluarga pertama, keluarga Monim Saidui, mengucap syukur atas bertambah usia 1 tahun. Bapak keluarga pada tanggal 8 Juni 2026. Kedua, keluarga Rianggi mengucap syukur atas berkat Tuhan. Yang ketiga, keluarga di KSP Maus mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, anak-anak, cucu. Empat, seorang ibu di KSP Betania mengucap syukur atas ulang tahun yang ke-56. Yang kelima, keluarga B. Asyar mengucap syukur atas ulang tahun anak Yosina Asyar yang ke-16 tahun pada tanggal 14 Juni 2026. Perpuluhan dari keluarga Weriyangi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bagi kami yang merasakan menikmati setiap berkat-berkat Tuhan dalam kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, maka kami diajar, dituntut untuk mengucap syukur senantiasa, karena mengucap syukur itu kehendak Tuhan bagi kami sebagai orang-orang percaya. Maka hari ini dalam ibadah persekutuan jemaat-Mu, kami memberi persembahan kepada-Mu. Persembahan ini berkat-berkat yang Tuhan Engkau taruh dalam setiap pekerjaan, usaha, dan mata pencarian, dalam kerja, tugas, dan tanggung jawab pelayanan kami. Maka sebagai orang-orang yang percaya, kami boleh mengembalikannya dalam kewajiban kami bagi Engkau Tuhan. Tuhan, hari ini kami memberi persembahan kepada-Mu, tetapi juga beberapa keluarga yang telah mengucap syukur. Kami menyebut satu persatu dari keluarga-keluarga Tuhan dengan pokok-pokok doa mereka hari ini. Lalu Tuhan, kami membawa seluruh persembahan kami yang kami taruh dalam kantong-kantong kolekte, pundi-pundi yang ada. Secara pribadi-pribadi boleh mengantarnya taruh di dalam kotak-kotak yang telah tersedia dalam rumah Tuhan ini. Dan kami boleh membawa pengucapan syukur perpuluhan kami. Kami taruh di dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah, dan Tuhan Engkau terima dan memberkatinya. Memberkati tangan-tangan yang memberi, tidak sempat memberi, tangan-tangan yang menyimpan dan mengelolanya, agar seluruh persembahan kami, pengucapan syukur, bahkan perpuluhan dan hidup kami, dipakai untuk menunjang, menopang pekerjaan pelayanan Tuhan, tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu. Aras Klasi Sinode Gereja-Mu, Gereja Kristen Injili Tanah Papua, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam Kristus Yesus, persembahan yang hidup, kami memohon. Amin.

Bapak Ibu jemaat diundang berdiri dalam persekutuan dengan gereja Tuhan. Dari segala zaman dan di segala tempat kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan Nisea Konstantinopel. Kita mengucapkannya secara bersama. Aku percaya kepada satu Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk sebelah kanan dan akan datang kembali dengan kemuliaannya untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi, yang menghidupkan dan keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan amrasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 181 ayatnya yang pertama.

Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami patut berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Tanpamu kami tidak bisa melangkah dan menikmati hidup ini. Karena kasih sayangmu, cintamu, dan kepedulian Tuhan bagi kami, diizinkan, diperkenankan kami sekali yang ada di hari ini. Harimu yang kudus, harimu yang penuh dengan berkat, kami umatmu kembali di dalam Makdismu. Kami boleh beribadah, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Lebih dari itu, kami sudah mendengarkan bagian firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan sempurnakan di dalam hati dan hidup kami. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan, sukacita, menjadi inspirasi bagi kami. Di mana kami melangkah dalam tugas kerja tanggung jawab yang Tuhan Engkau percayakan kepada kami. Supaya setiap apapun yang kami rencanakan, setiap apapun yang kami kerjakan lakukan, tidak menurut hikmat kami manusia, tetapi menurut hikmat Tuhan. Dan kami mempelajari untuk mendengar, setia, taat. Dan biarlah kami dipelihara, kami nyaman, aman, karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat firman bagi kami hari ini. Ajar kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, berdoa bagi persekutuan jemaatmu. Jemaat GKI Pengharapan Rendani, baik itu orang tua, anak-anak, anak-anak yang masih bayi dalam kandungan, orang tua lanjut usia, anak-anak muda, janda duda, anak-anak yatim piatu, seluruh keberadaan hidup dan kehidupan kami, kami bawa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap pekerjaan usaha mata pencarian kami, bahkan seluruh pergumulan-pergumulan kami, secara pribadi, keluarga, rumah tangga, biarlah Tuhan Engkau lihat, Engkau tahu, lalu Tuhan Engkau jawab tepat indah pada waktunya, dalam rancangan-Mu dan kehendak-Mu bagi kami sekalian sebagai persekutuan jemaat-Mu. Limpahkan berkat-berkat-Mu, penuhi setiap lembun pemerahan kami, sediakan makan minum di atas meja-meja makan kami, biarlah kami mengucap syukur senantiasa. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang dalam keadaan lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang kini ada dalam duka cita Tuhan Engkau beri penghiburan kekuatan, beri pengharapan sungguh, ada ucapan syukur senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami sebagai hamba-hambamu yang Tuhan Engkau percayakan sebagai pendeta, pelayan firman, majelis jemaat penatua Syamas, BPPG Jemaat Badan Pelayang Unsur, tetapi juga perani, posyandu, lansia, semua yang terlibat dalam pelayanan yang kami tidak sebutkan satu persatu. Mari Tuhan, taruh hikmat kuasamu, taruh rohmu yang kudus, beri iman yang sungguh, kemampuan, kesanggupan, sehat kuat, umur panjang, supaya tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Engkau percayakan kepada kami, kami bekerja dengan setia, melayani dengan kasih, di dalamnya menghadirkan sukacita, damai sejahtera, shalom Allah, tengah-tengah persekutuan pelayanan, tengah-tengah persekutuan keluarga rumah tangga, tengah-tengah persekutuan jemaatmu, menjadi berkat bagi orang banyak, berkat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memasuki minggu kerja yang baru dalam seluruh aktivitas dan pelayanan kami. Kami yang bekerja di darat, di laut, di udara, yang bekerja di kantor, tetapi juga di rumah sakit, di sekolah, penjual, di pinggir jalan,
tetapi juga jemaatmu Bapak Ibu Saudara-saudari yang bekerja di bandara, kepala bandara Manokwari, semua karyawan hamba taruh dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan taruh hikmatmu supaya melayani dengan kasih dalam tugas dan tanggung jawab mereka.

Kalalembang dalam mengantarkan anak-anak mendapat tanda perjanjian, tanda kasih karunia, anugerah dan berkat-Mu. Kiranya tolonglah, beranugerahlah atas kehidupan anak kekasih, bertumbuh di dalam pemeliharaan tangan Tuhan Yesus sendiri, dikuatkan, sehat, tapi juga dalam pertumbuhannya, di dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Kedua orang tua, Tuhan memberkati dalam tanggung jawab mendidik, menasihati, dan mengajar. Supaya orang tua menjadi termin dan teladan dalam pertumbuhan anak ini. Dan di dalamnya menjadi berkat bagi nama Tuhan. Seluruh kehidupan, keluarga Rumpun, keluarga Jimmy Armando, Kalalembang, kami taruh dalam tangan Tuhan. Keluarga-keluarga terkait Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Bapa, memberkati ibadah yang telah berlangsung ini. Memberkati kami umat-Mu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang telah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah pagi hari ini. Memberkati kami sebagai hamba-hamba yang dipercayakan untuk melayani Majelis Jemaat Penatua Syamas, tetapi juga infokus, bahkan kantoria, kostor. Tuhan, Engkau memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa. Banyak hal kami pinta kepada-Mu, namun Tuhan, Engkau mengetahuinya. Dan seluruh rangkaian ibadah ini selesai, kami akan pulang. Tuhan pulang bersama-sama dengan kami, tinggal menyertai kami dalam perjalanan pulang. Tibakan kami dengan selamat. Secara khusus kami juga berdoa bagi keluarga besar Abidon Divu Rumades yang sejak kemarin atas izin dan perkenaan Tuhan memanggil pulang kembali sosok figur seorang mama ibu yang kami kasihi, yang kami cintai, yang menjadi sumber bagi kami kembali ke dalam pangkuan kerajaan Bapa di sorga. Secara manusiawi kami rasa kehilangan, tapi kami percaya ketika Tuhan rancangkan peristiwa ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebagai persekutuan jemaat-Mu. Tengah-tengah kehidupan keluarga besar Abidon Divu Rumades, secara khusus anak-anak mereka, Tuhan hadir untuk menolong, memberkati, beri penghiburan bagi mereka supaya tetap ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, ini kami, syukur kami, permohonan kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini, nyanyian rohani 185, ayat pertama, kedua dalam keadaan duduk, ayat yang ketiga dalam keadaan duduk, dan ayat yang keenam, dengan kasih Kristus jemaat diundang berdiri.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap langkah.

Ya baik, mungkin karena kita akan mengakhiri rangkaian lagu-lagu minggu ya, lagu perubahan minggu di pagi hari ini. Dan selanjutnya masih dalam rangkaian lagu-lagu musik yang juga hiburan yang bakal kami hadirkan sesaat lagi. Dan baik pendengar, tepat pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian timur, sekaligus di mana saya Dedi ya, mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya ada rekan saya yang bakal menemani Anda, temannya di siang hari nanti.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Sumo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana, Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Dengar setia dimanapun berada, pukul 11.33 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih terus bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Saya Nelly Mansoro bersama Anda di Day Part 2 hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Berdengar pastinya nanti ragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda ya, mewarnai suasana libur di minggu siang hari ini. Terpantau dari Merdeka 8, Kota Manokwari, cuaca Kota Manokwari cukup cerah ya. Tetapi kita tidak bisa prediksi ya, cuaca yang tiba-tiba cerah bisa saja turun hujan. Untuk itu, antisipasi kesehatan perlu kita lakukan ya. Waspada sebelum terjadi ya. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, juga hati-hati dalam perjalanan. Semoga tiba dengan selamat sampai tujuan. Apapun yang Anda lakukan di libur minggu siang ini, semoga menambah nuansa kebahagiaan untuk kita semua di manapun berada.

Ya, pendengar dimanapun berada, seru ya. Pagi, sejak pagi tadi, kita ikuti pertandingan bola ya. Dan yang pertama tadi, Swiss ya. Swiss versus Qatar ya. Ya, dan perhatian mata penggemar sepak bola Piala Dunia 2026 ini tertuju pada pertandingan Qatar versus Swiss di San Francisco, Amerika Serikat, Minggu pagi tadi ya. Dalam pertandingan tersebut menjadi ujian berat ya. Berat Qatar ya selama 90 menit penuh karena berhasil menahan imbang Swiss dengan skor 1-1. Penjaga gawang Qatar Mahmud Abu Nada pada pertandingan melawan Swiss tersebut ya berhasil tampil gemilang. Bagaimana tidak ya, Qatar terus dibombardir ya oleh Swiss selama dua babak penuh. Hasil seri melawan Swiss ini merupakan poin pertama Qatar di Piala Dunia 2026. Mengingat pada Piala Dunia 2022 yang lalu, ya meski jadi tuan rumah, Qatar pada babak penyisihan grup justru mendapat 3 kali kekalahan beruntun. Ya. Pada babak pertama, Swiss mendominasi penuh laga lawan Qatar. Di babak pertama, Swiss diketahui melepaskan 7 tembakan tepat sasaran. Ya. Pada babak pertama pula, Swiss hanya mengakhiri dengan keunggulan skor 1-0 dari Qatar. Dan gol tunggal di 45 menit Swiss ini dicetak oleh Brill Embolo. Embolo menggetarkan gawang Qatar lewat eksekutif penalti. Embolo menendang ke arah kiri sedangkan kiper Qatar ya Mahmud Abu Nada bergerak ke arah sebaliknya. Hadiah penalti Swiss itu didapat setelah Remo Freuler dijatuhkan oleh Abu Nada, tepatnya setelah pengecekan VAR ya. Wasit Said Martinez memutuskan hal tersebut ya. Untuk serangan ini ya, sebagai pelanggaran yang berujung penalti. Unggul 1-0 di babak pertama, Swiss terus berusaha meningkatkan serangan di babak kedua. Dan pada menit ke-50, tendangan Granit Xhaka dari luar kotak penalti,

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Ya, pendengar, pertandingan berikutnya pagi tadi Timnas Brasil harus puas berbagi poin dengan Maroko pada laga perdana grup C Piala Dunia

Lisan Becker. Keunggulan tersebut membuat Maroko semakin nyaman memainkan ritme pertandingan. Mereka tampil efektif saat membangun serangan maupun melakukan transisi cepat. Ya. Saat berada dalam tekanan, berhasil mendapat inspirasi dari Vinicius Junior. Ya. Penyerang Real Madrid itu mencetak gol penyeimbang pada menit ke-32. Menerima umpan dari Bruno Guimaraes, Vinicius bergerak dari sisi kiri menuju ke tengah lapangan. Ia kemudian melepaskan tembakan melengkung yang gagal dijangkau Yasni Bono. Ya, dan gol tersebut menjadi momentum kebangkitan Brasil menjelang turun minum. Ya, memasuki babak kedua, Brasil tampil lebih dominan dalam penguasaan bola. Carlo Ancelotti melakukan sejumlah pergantian pemain untuk meningkatkan intensitas serangan. Meski demikian, Maroko tetap berbahaya ya melalui serangan balik cepat. Achraf Hakimi dan Brahim Diaz beberapa kali memimpin transisi serangan Atlas Lions. Dan peluang emas Brasil hadir melalui Igor Thiago pada menit ke-52 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya dengan penyelamatan penting ya. Iya. Hasil ini mempertegas status Maroko sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola dunia. Atlas Lions kembali membuktikan pencapaian mereka pada 2022 bukan kebetulan ya. Dengan satu poin di laga perdana, peluang kedua tim masih terbuka lebar. Ya, dipastikan persaingan grup C ini akan semakin menarik pada pertandingan berikutnya ya. Dan pendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita akan nanti dengarkan lagi pertandingan Australia versus Turki. Untuk itu kami harapkan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari, poin 94,3 MHz.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Hari Waisak merupakan perayaan suci yang mengingatkan umat manusia akan pentingnya kebijaksanaan, kasih sayang, dan kedamaian dalam kehidupan. Melalui semangat Waisak, mari memperkuat sikap saling menghormati, hidup dalam harmoni, dan menebarkan kebaikan pada sesama. Selamat Hari Waisak, semoga kedamaian dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua.

Pendengar dimanapun berada, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyebut rokok elektronik atau vape ya menjadi ancaman nyata bagi generasi muda. Sebab bukan hanya berbahaya bagi kesehatan, namun keselamatan dan masa depan. Menurut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ikrar, Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya jumlah perokok usia muda. Tren penggunaan rokok elektronik yang terus meningkat di kalangan remaja ini perlu menjadi perhatian bersama karena kerap dipromosikan dengan narasi yang menyesatkan. Di balik citra modern dan tren gaya hidup yang dibangun industri rokok elektronik atau vape, terdapat ancaman serius untuk kesehatan dan masa depan generasi muda Indonesia. Vape ini bukan sekedar tren, vape adalah ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, dan juga masa depan generasi muda. Ya, Ikra juga membeberkan prevalensi anak dan remaja usia 10-18 tahun yang merokok aktif ini mencapai 7,4% atau setara dengan lebih dari 5 juta anak Indonesia di Indonesia ya. Dan di sisi lain penggunaan vape pada kelompok usia remaja juga mengalami peningkatan ya yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi inilah yang menunjukkan generasi muda menjadi kelompok yang rentan terhadap paparan promosi dan juga

0: penyalahgunaan zat yang terus berkembang. Vape tidak hanya menimbulkan resiko ketergantungan nikotin, tetapi dalam sejumlah kasus juga dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan zat berbahaya yang tentunya dapat mengancam masa depan generasi muda.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
0: Berikut informasi lainnya, Kementerian Kesehatan meminta kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak usia 45 tahun. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kualitas hidup tetap sehat, aktif, dan juga produktif saat memasuki usia lanjut. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi mengatakan, upaya pencegahan penyakit ini harus menjadi prioritas karena lebih efektif dan lebih murah dibandingkan dengan pengobatan. Ya. Menurutnya, menjaga kesehatan sebelum sakit dapat mengurangi resiko penyakit sekaligus menekan biaya pelayanan kesehatan. Preventif itu lebih penting dibandingkan kuratif. Kita perlu menjaga kesehatan sebelum sakit dan itu lebih murah. Ya. Dan juga hasil program CKG ini menunjukkan hipertensi menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan pada masyarakat. Menurutnya penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah dengan pola hidup yang sehat, termasuk menjaga pola makan ya. Ini disampaikan oleh Prambudi kemarin saat peringatan Hari Lanjut Usia atau Lansia 2026 di Jakarta ya. Selain pemeriksaan kesehatan rutin, Imran juga menekankan pentingnya memulai kebiasaan hidup sehat sebelum memasuki usia lanjut. Menurutnya menjaga kesehatan tidak bisa baru dimulai saat seorang berusia 60 tahun ya. Untuk membuat lansia tetap sehat itu tidak bisa dimulai dari umur 60 tahun. Mulainya harus sejak umur 40 atau paling telat 45 tahun ya. Dan juga masyarakat berusia 45 tahun ke atas harus rutin berolahraga 30 menit setiap hari, minimal 5 kali. Ya, juga menekankan pentingnya kesehatan mental karena lansia ini cenderung lebih sehat ya, bahagia, cenderung lebih sehat dibandingkan yang mengalami stres. Karena lansia itu harus bahagia, kalau tidak bahagia tentunya orang akan lebih gampang sakit dan resiko bisa menghadapi berbagai penyakit ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di piala dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur.
1: Dari manapun berada, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Mengikuti dinamika olahraga. Toilet.
2: Kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik. Karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
3: Mereka saya rasa ini awal yang baik dengan melawan satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Kita mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
2: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia, dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdul Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu will be back.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible.
2: Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021, sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kalau aku golongan darah A.
8: Aku golongan darah AB.
9: Aku golongan darah O.
10: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
11: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
3: Indonesia menyapa siang.
8: Indonesia menjapa siang hari ini hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Jumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan oleh tim kami, diantaranya soal jelajah wisata.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Nama Waisak berasal dari kata Vesaka dalam bahasa Pali atau Waisaka dalam bahasa Sanskerta, yaitu nama bulan dalam kalender India kuno. Bulan Vesaka biasanya jatuh pada bulan April atau Mei dalam kalender Masehi dan ditandai dengan munculnya bulan Purnama. Dari nama bulan inilah perayaan Waisak mendapatkan sebutannya. Bagi umat Buddha, bulan Waisak memiliki makna istimewa karena diyakini menjadi waktu terjadinya tiga peristiwa suci dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian penerangan sempurna atau Bodhi, dan parinibbana. Oleh karena itu, perayaan ini dikenal sebagai Hari Raya Waisak dan diperingati setiap tahun oleh umat Buddha di seluruh dunia.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1900.

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan.

generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Sepak bola, negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia, dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lights, we open doors. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

tidak ditangani dengan cepat, malaria dapat berakibat serius, bahkan membahayakan nyawa. Karena itu, mari lindungi diri dan keluarga dari malaria. Gunakan kelambu saat tidur, kenakan pakaian tertutup di malam hari, dan jangan lupa gunakan obat anti nyamuk. Selain itu, jaga lingkungan tetap bersih. Hindari genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Jika Anda atau keluarga mengalami demam, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Malaria bisa dicegah. Malaria bisa diobati. Bersama kita bisa melindungi generasi masa depan. Pesan ini mengajak kita semua untuk lebih peduli dan waspada terhadap malaria.

0: bikin kesal.
1: Masa?
0: Ulala. Karena ia sangatlah jahil.
1: Tidak.
0: Iya.
1: Tidak.

Adik-adik manis dimanapun berada, nanti di pukul 15:30 waktu Indonesia Timur, kembali kita akan ikuti Idola. Acara Idola Indonesia Layak Anak, cerita dongeng anak, nanti bersama dengan Kakak Ella. Ya, untuk adik-adik, siap-siap ya untuk dengarkan cerita dari Kakak Ella dan teman-teman.

Roh Kudus hadir memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap orang percaya. Dengan hati yang penuh iman, kita mampu menghadapi setiap tantangan kehidupan. Kiranya semangat Pentakosta memberi kekuatan baru untuk melayani dengan tulus dan penuh sukacita.

Baik pendengar dimanapun berada, khususnya buat adik-adik di Nusantara ya, saatnya kita akan ikuti Idola Indonesia Layak Anak yang akan dipandu oleh Kakak Ella dan juga ada teman-teman kita nih yang sudah hadir di Studio Pro 1. Ikuti ya.

0: Halo adik-adik dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara Siaran Anak Nusantara di program 1 RRI Manokwari FM 94.3 MHz bersama Kakak Nelly Mansuara.
1: Bisa?
2: Iya. Iya.
1: Halo, selamat sore, sobat cilik dimanapun berada di Kota Manokwari dan sekitarnya. Sore ini kita kembali jumpa di ruang idola anak bersama dua sahabat cilik kita sore hari ini di studio RRI Prosatu Manokwari. Kakak Ella ditemani oleh dua sahabat cilik kalian ya. Ada adik Ape dan adik
2: Jos
1: ya. Senyum dulu ya. Jadi sore hari ini Ape dan Jos akan menemani sobat cilik di rumah dengan membacakan cerita. Namun sebelumnya kita berkenalan dulu ya.
2: Iya.
1: Ya, kita boleh berkenalan. Siapa nih yang mau kenalan duluan nih dengan sobat cilik di rumah, pendengar-pendengar cilik kita? Dari Ape dulu. Silakan Ape.
2: Halo pendengar RRI di rumah. Perkenalkan nama saya Maria, tapi kalian bisa panggil saya Kakak Ape.
1: Iya. Ape kelas berapa nih?
2: Sekarang saya kelas 5 tapi mau naik kelas 6.
1: Sekolahnya di mana?
2: Di SD PPK Santa Cecilia.
1: Oke, okay. Hobi apa nih?
2: Sekarang saya lagi suka menyanyi, main musik, sama membaca.
1: Wow, menyenangkan sekali ya. Iya, selanjutnya dengan Jos, silakan Jos.
3: Halo.
1: Halo.
3: Nama saya Joseph. Boleh panggil saya Jos. Hari ini saya dan kakak saya akan menceritakan buku tentang
2: yoyo
3: plastik.
1: Oh iya. Jos kelas berapa nih?
3: Satu SD mau naik kelas 2.
1: Iya, Jos sekolahnya di mana nih?
3: SD Santa Cecilia.
1: Berarti sama dong dengan
2: iya,
1: kakak.
2: Iya, kita satu
1: Ape.
2: Sekolah.
1: Satu sekolah, kakak beradik hebat sekali nih. Jos, gimana perasaannya nih? Jos senang tidak nih hadir di sini untuk membacakan cerita?
3: Senang.
1: Senang. Wow. Jos anak hebat, Ape juga anak hebat. Nah, sobat cilik di rumah, pendengar-pendengar cilik di rumah sudah tidak sabar nih mau dengar cerita yang akan dibacakan oleh Jos dan Ape. Sobat cilik di rumah, silakan mengambil tempat posisi yang enak supaya bisa mendengar cerita yang akan dibacakan oleh Jos dan Ape. Ini satu cerita dibaca berdua.
2: Iya, jadi satu cerita nanti kita baca berdua bergantian.
1: Bergantian. Wow. Baik, silakan Ape dan Jos dimulai membacakan ceritanya.
2: Baik, kita akan segera mulai ceritanya ya. Jadi judul yang akan kita bawakan, Si Yoyo Plastik.
4: Dahulu ada sebuah yoyo yang terbuat dari plastik. Ia baru saja keluar dari pabrik mainan bersama mainan-mainan lainnya.

0: Semuanya dibawa ke sebuah toko mainan di mana mereka menunggu untuk dibeli.
1: Di atas rak, si Yoyo Plastik memandangi anak-anak dan orang tua mereka yang datang ke toko.
2: Wah, lihat anak itu. Ia memakai baju bermerek. Pasti ia amat kaya. Semoga ia membeliku,
1: kata si Yoyo Plastik kepada mainan kapal terbang di sebelahnya.
0: Tapi si plastik Yoyo tidak dibeli oleh anak itu. Alih-alih, seorang pria bertubuh besar membelinya dengan banyak mainan lain.
2: Pemilik kita pasti amat kaya. Lihat saja semua mainan yang dibelinya ini,
1: kata si Yoyo Plastik kepada balok plastik.
2: Aku tidak sabar ingin melihat rumah baru kita.
0: Rumah baru itu ternyata adalah sebuah panti asuhan. Ketika anak-anak melihat begitu banyak mainan, mereka amat gembira. Seorang anak laki-laki mengambil si Yoyo Plastik dan mulai memainkannya. Anak laki-laki ini sangat menyayangi Yoyo Plastiknya. Apalagi itu memang adalah mainan satu-satunya. Ia membawanya kemana saja. Ia memainkannya setiap ada kesempatan.
1: Ia membersihkan dan merawatnya dengan teratur. Bahkan di malam hari, anak itu selalu menaruh si Yoyo Plastik di bawah bantalnya. Walaupun demikian, si plastik Yoyo tidak bahagia. Ia tidak mau jadi milik si anak itu. Ia tidak mau tinggal di panti asuhan. Ia ingin tinggal di rumah besar dan dibawa ke dalam kantung celana bermerek.
0: Maka suatu hari, ketika ia melihat seorang anak yang memakai celana bermerek mengunjungi panti asuhan, ia pun menyelinap ke dalam sakunya. Anak itu tidak menyadarinya, dan si Yoyo pun terbawa pulang. Di rumah, si anak lelaki itu masih saja tidak menyadari keberadaan si Yoyo Plastik. Pembantunya yang menemukan si Yoyo sewaktu mencuci celana itu. Ia meletakkannya di sisi tempat tidur si anak karena berpikir pasti itu milik anak majikannya.
1: Ketika si anak melihat Yoyo itu, ia amat bersemangat. Ia membawanya dan bermain dengannya.
2: Nah, inilah hidup yang kutunggu-tunggu,
1: pikir si Yoyo Plastik. Tapi keesokan harinya, si anak sudah mulai bosan dengannya. Ia bermain agak kasar hari itu. Ia melemparnya ke sana kemari, dan si Yoyo jadi sedikit retak.
0: Dan setelahnya, anak itu tidak pernah lagi bermain dengannya. Ya, ia memang punya banyak sekali mainan. Dan ia hampir setiap minggu mendapatkan mainan baru. Si Yoyo Plastik menemukan dirinya menempati pojok laci yang terlupakan. Di sana ada banyak mainan lain yang juga terlupakan. Dan tiba-tiba si Yoyo Plastik merasa kehilangan pemilik lamanya di panti asuhan. Hingga suatu hari, nyonya rumah menyuruh si pembantu mengadakan pembersihan rumah. Semua mainan yang sudah tidak dimainkan pun dimasukkan ke dalam kotak. Kotak itu pun dimasukkan ke dalam mobil dan mobil berangkat pergi. Si Yoyo Plastik yakin mereka sedang menuju tempat pembuangan sampah. Ia amat sedih. Ia menyesal telah meninggalkan pemilik lamanya.
1: Tapi setelah mobil itu berhenti, ia mendapati dirinya di depan panti asuhan. Si Yoyo Plastik melihat pemilik lamanya dan ia pun segera berusaha naik ke atas tumpukan.
2: Kau sudah kembali,
1: kata si anak lelaki sambil mengangkatnya dan membelainya.
0: Sejak saat itu, si Yoyo Plastik tidak keberatan menjadi milik anak lelaki itu. Ia mungkin tidak memakai baju atau celana bermerek, tapi ia amat menyayangi si Yoyo, dan itulah yang paling penting. Tamat!
3: Wow, tepuk tangan! Pasti sobat-sobat jelek di rumah ini senang sekali mendengar cerita yang dibacakan oleh Ape dan Jos. Kakak Ella saja sampai begitu takjub dan terharu mendengarkan suaranya Jos dan Ape yang begitu merdu, berirama dengan kata-katanya. Wow, Kak Ella senang sekali. Apalagi adik-adik di rumah ya. Jadi Ape sama Jos, sebelum kita menceritakan atau ngulik-ngulik lagi nih soal cerita yang tadi sudah dibaca, Kakak Ella mau tanya, Ape sama Jos punya kebiasaan membaca buku di rumah sejak umur berapa?
0: Kalau saya sudah dari kecil, Mama biasakan sih dari umur 4 tahun.
3: Dari umur 4 tahun ya?
0: Iya.
3: Iya, kalau Jos? Jos suka membaca sejak mulai bisa membaca?
0: Iya.
2: Iya.
3: Iya. Kalau Jos suka baca buku cerita yang jenisnya seperti apa?
0: Jenisnya?
3: Cerita-cerita seperti apa?
0: Ceritanya seperti... seperti kartun luar angkasa.
3: Wow, kalau kakak Ape?
0: Kalau saya sekarang sukanya itu lebih ke komik sama buku pelajaran karena sering dibaca kan.
3: Oh iya, wah hebat sekali nih Ape sama Jos, anak-anak yang suka membaca itu pasti punya banyak pengetahuan. Nah, sobat cilik di rumah juga harus suka membaca ya, sama seperti Ape dan Jos. Nah, kita kembali lagi ke cerita yang tadi dibaca nih. Tadi kakak Ella dengar tuh ada Yoyo. Ternyata Yoyo itu sebuah mainan.
0: Iya, Yoyo.
3: Coba itu mainan. Cerita apa itu Yoyo?
0: Yoyo itu menurut kisah ini.
3: Iya, menurut kisah.
0: Nah, ini. Jadi si Yoyo ini kan dia dijual di toko mainan. Dia itu berharap sekali orang-orang kaya tuh beli dia. Nah, tapi ternyata dia itu diambil sama mungkin yang menyumbang mainan ke panti asuhan. Ternyata dia punya kisah itu tidak sesuai dengan keinginan dia. Akhirnya dia merasa marah hingga suatu hari ada anak kaya itu, anak yang sangat mewah, dia pergi ke panti asuhan. Lalu ini kan karena imajinasi, jadi dia kayak diam-diam berjalan dan memasuki kantung celananya. Akhirnya terbawa pulang. Tapi ternyata si anak ini itu memperlakukan si Yoyo tidak baik. Okay. Dia kasar-kasar.
3: Oke, okay, sebentar. Jos lagi nih, kasih kesempatan nih.
0: Iya.
3: Jos, tadi menurut Jos, si Yoyo itu tipe seperti apa? Karakternya seperti apa nih?
2: Karakternya seperti anak kecil.
3: Anak kecil, ya. Tapi Yoyo itu mainan ya?
0: Iya,
3: Jos, mainan. Nah, tadi sudah diceritakan Ape kalau si Yoyo itu masuk di kantong celana dari seorang anak orang kaya.
0: Yeah.
3: Orang kaya. Lalu gimana tuh?
2: Lalu mainannya tidak dipakai lagi.
3: Iya, terus tadi kata Ape, Yoyo kecewa karena tidak sesuai ya. Itu kenapa Ape?
0: Iya, kalau dia kecewa sama orang kaya itu karena dia diperlakukan kasar, tidak seperti yang gunakan dia sebelumnya kan, disayang sekali.
3: Iya, jadi ceritanya si Yoyo itu punya sahabat begitu.
0: Iya, tapi sebenarnya dia nggak mau jadi milik si anak panti itu.
3: Oh, oke. Okay. Kalau menurut Ape sama Jos, karakter si anak itu baik atau tidak?
0: Anak yang mana?
3: Yang si Yoyo masuk ke dalam kantong celananya.
0: Oh, kalau yang si anak yang kaya itu tadi,
3: yeah.
0: Itu dia kan dibelikan mainan setiap minggu. Jadi kalau misalnya dia bosan pakai mainan, satu hari langsung dibuang. Langsung dikasarin.
3: Yeah. Nah, kalau Jos punya mainan, dijaga dengan baik tidak?
2: Dijaga.
3: Iya, jadi kalau mainan itu dianggap seperti teman kita loh. Jadi kita juga harus merawat kan, merawat mainan-mainan kita. Kalau Jos mainannya apa aja di rumah selain baca buku nih, selain buku?
2: Mainan tuh ada kayak mobil-mobilan. Habis itu kayak ada piring-piring mainan.
0: Iya, ada balok-balok juga.
3: Kalau Ape mainannya sekarang apa selain baca buku nih?
0: Selain biasanya itu saya sudah jarang main-mainan sih. Kadang saya cuma temani adik-adik main.
3: Iya. Kalau Jos lagi sekarang lagi suka main apa?
1: Saya suka mainan. Saya suka mainan kayak orang-orangan sih, orang-orangan superhero.
0: Iya, figuran.
3: Oh, baik. Jadi kalau punya mainan, kalau kita tidak merawat mainannya dengan baik, selain mainannya cepat rusak, kita juga tidak apa namanya, kita akan boros karena akan minta terus sama orang tua untuk beli lagi kan ya?
0: Iya.
3: Iya. Dan itu juga sikap yang tidak terlalu baik ya, karena kita sudah boros, tidak disiplin menjaga mainan kita gitu ya. Jadi dari cerita Yoyo si plastik ini, iya kan?
0: Iya. Yoyo plastik.
3: Yoyo plastik ini, Jos melihat pesan-pesan baik apa nih untuk Jos nih dari cerita si Yoyo Plastik?
1: Kalau kita punya mainan, jangan terlalu mahal. Mainan yang murah saja bisa menjadi teman untuk kita.
3: Oke. Kalau apa?
0: Mainan itu kan ada suatu barang punya kita. Jadi kalau misalnya kita punya barang sekecil apapun itu, meskipun dia murah, kita harus tetap jaga dia, harus tetap rawat dia.
3: Oke. Nah, Api sama Jos, kita nih masih ada waktu nih. Coba lihat di situ ada satu cerita yang bisa kita baca lagi tidak?
0: Coba ya.
3: Ya, soalnya sepertinya teman-teman di rumah nih penasaran, ingin mendengar terus nih ceritanya. Boleh dipilih lagi satu ceritanya?
0: Oke. Ada ini judulnya The Rubber Duck atau si bebek karet.
3: Bebek, bukan bebek apa yang buat dimakan ya?
0: Bukan, itu iya, bebek
3: tapi
0: mainan.
3: Tapi gambarnya bebeknya bagus sekali ya.
0: Iya, ini
3: dibaca bergantian lagi.
0: Iya.
3: Boleh, Jos?
0: Boleh.
3: Oke, berani ya. Silakan Ape dan Jos.
0: Dahulu ada sebuah bebek karet milik seorang gadis cilik yang menyenangkan. Mereka tinggal di sebuah rumah mungil dengan mainan-mainan lainnya.
1: Ketika si gadis cilik sedang sekolah atau di tempat lain, mainan-mainan itu biasanya bermain atau secara diam-diam berulang bertualang ke luar rumah.
0: Tapi mereka tahu bahwa si gadis cilik akan pulang pada siang hari. Jadi mereka selalu memastikan mereka sudah kembali berada di tempat masing-masing sebelum tengah hari. Tidak begitu halnya dengan si bebek karet. Ia punya kebiasaan buruk. Ia selalu saja terlambat karena terlalu sibuk melamun atau terlalu bersemangat dengan petualangannya sampai-sampai lupa waktu.
1: Mainan-mainan lainnya juga selalu mengingatkan bebek waktu agar tidak terlambat. Seringkali juga mereka harus menyeret si bebek karet supaya pulang cepat tepat waktu.
0: Tapi mainan-mainan lain tidak selalu berhasil karena terkadang mereka bahkan tidak tahu di mana gerangan si bebek karet. Seperti hari itu, sudah jam 4 sore, tetapi si bebek karet belum juga pulang. Si gadis kecil sedih karena sudah waktunya mandi sore, tapi ia tidak dapat menemukan si bebek karet. Hari sudah gelap ketika si bebek karet akhirnya pulang. Kau terlambat lagi. Kewajiban mainan adalah menemani pemiliknya. Tegur mainan-mainan lain. Tapi si bebek karet tidak mengecuhkan mereka.
1: Liburan musim panas telah dimulai. Keluarga si gadis kecil akan pergi berlibur. Semua mainan bergembira.
0: Tapi ketika tiba waktu membereskan koper, si bebek karet tak dapat ditemukan. Ia baru muncul sesaat sebelum waktunya berangkat.
1: Kamu hampir saja ditinggal, kata si boneka putri. Tapi, oh tidak,
2: jawab si bebek karet.
0: Mereka sempat hampir tertinggal bus dua kali, hampir terlambat ke bandara dua kali, dan hampir tertinggal kapal pesiar. Tapi semuanya gembira selama perjalanan. Semua keterlambatan itu memanglah karena si bebek karet yang sering kali terlambat pulang dari petualangannya sendiri.
1: Setiap kali teman-temannya memarahinya, tapi ia tidak mengercukan mereka. Suatu sore, mereka berada di pelabuhan terakhir sebelum kembali ke rumah. Kapal pesiar hampir berangkat dan si gadis kecil tidak menyadari bahwa si bebek karet tidak ada di sana. Mainan-mainan lainnya tahu itu. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Maka kapal pun angkat sauh. Si bebek karet pun tertinggal. Si bebek karet kaget melihat kapal pesiar berangkat tanpa dirinya. Ia belum pernah merasa begitu sendirian dan ketakutan. Ia berusaha mengikuti kapal itu dengan berenang secepat yang ia bisa. Ia berenang dengan semua kekuatannya. Tapi ia hanyalah sebuah bebek karet. Tidak mungkin ia bisa mengejar kapal pesiar yang besar. Setelah beberapa lama, ia mulai putus asa. "Ia di sana, ia di sana!" teriak si gadis kecil. Si gadis kecil telah melihat si bebek karet dan beberapa awak kapal segera mengangkatnya. Si bebek karet belum pernah sebahagia itu.
1: Mainan-mainan lain memarahinya. Kali ini ia berjanji untuk tidak terlambat lagi. Dan yang lebih penting lagi, ia tahu bahwa petualangan seseru apapun tidak ada artinya dibandingkan cinta yang didapatkan dari si gadis pemiliknya. Sejak saat itu, si bebek karet selalu ada bersama si gadis kecil.
0: Tamat.
3: Yeay, cerita bebek karet ya.
0: Iya.
3: Iya. Kakak Ella boleh minta Ape baca ini bukunya yang nulis siapa ya penulisnya?
0: Ini penulisnya Arlin A.
3: Iya, jadi dia kumpulan cerita ya dalam satu
0: iya.
3: Buku ini ya. Itu judul buku besar, judulnya apa bukunya?
0: Yang besar ini kumpulan kisah sahabat iya. Kecil yang menakjubkan.
3: Oh iya, jadi kalau teman-teman kan sudah dengar ceritanya, sahabat-sahabat iya. Cilik pendengar Pro 1 RRI Manokwari ini sudah mendengar, siapa tahu mereka mau membaca buku ini dan mau membelinya. Ini kan bisa dibeli di toko buku ya,
0: iya.
3: Atau di Gramedia, semisal kalau orang tuanya sedang keluar kota. Nah, menarik sekali nih tadi cerita bebek karetnya ya Josh ya. Jos ya. Mau tidak jadi bebek karet? Gimana? Kalau jadi bebek karet gimana ya? Lompat-lompat. Gimana Jos, mau jadi bebek karet tidak?
0: Tidak
3: mau jadi bebek karet. Maksud kakak Ella, tadi kan kalau dengar ceritanya seperti bebek karet itu dia telat ya?
0: Iya,
3: dia telat. Nah, Jos, kenapa sampai dia bisa telat ya?
0: Karena dia berpetualangan terlalu lama.
3: Terlalu lama, terus tidak lihat jam nih.
0: Iya, dia tidak pedulikan waktunya.
3: Iya, misalnya kalau kita lagi main nih ya, main sudah dikasih waktu. Ape sama Jos di rumah punya waktu bermain tidak?
0: Punya.
3: Dikasih waktu tidak sama orang tua?
0: Dikasih.
3: Iya. Biasanya berapa lama?
0: Iya, biasanya sih sampai malam itu tidak boleh main lagi. Mungkin habis pulang sekolah, habis itu sore harus menyimpan.
3: Pernah tidak kalau sudah dikasih waktu kemudian dilanggar nih? Kasihkan main nih sampai
0: kalau misalnya itu. Kalau main-mainan sih nggak pernah. Tapi kalau misalnya main HP, main gadget gitu sering.
3: Wow, nah ini nih. Sama, Jos juga nih?
0: Iya.
3: Oh, tapi tidak... kalau main handphone itu kan harus ada batasan waktunya, soalnya nanti radiasi ke mata, ke wajah, ke otak gitu ya. Jadi sebaiknya kalau menggunakan handphone pakai waktu, terus mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat saja gitu. Tapi kalau di handphone biasanya lihat apa nih Ape sama Jos?
0: Biasanya kita main game.
3: Games. Iya, tapi dipantau sama mama dan papa ya.
0: Iya.
3: Iya. Oke, kembali lagi nih kita ke bebek karet ini Jos. Jadi dia berpetualang terlalu lama, lalu apa tadi? Kapal apa perahu ya tadi ya?
0: Kapal.
3: Kapal.
0: Kapalnya sudah terlanjur pergi.
3: Iya, terus Ape setelah kapalnya udah pergi, dia berarti masih di dermaga gitu ya?
0: Iya, dia akhirnya terbawa ombak kan, dan dia rasanya sedih sekali karena tidak dibawa.
3: Oke. Jos, gimana? Pernah merasakan perasaan sedih kah tidak, Jos?
0: Pernah.
3: Iya, sedih kenapa, Jos?
0: Pernah dimarah.
3: Oh ya, dimarah pasti bukan untuk tidak baik ya. Bukan dimarah, itu dikasih tahu yang benarnya begitu. Terus just selain itu sedih apa lagi nih? Misalnya ditinggalin papa dan mama nih berangkat, sedih tidak?
0: Sedih. Tidak pernah sih.
3: Tidak pernah ya. Tapi kalau ditinggalin tuh sedih.
0: Iya,
3: Ape. Ya kan, Jos?
0: Berat. Iya.
3: Tapi kalau mama dan papa harus pergi dulu karena ada kerjaan atau ada urusan keluarga, Jos sedih tidak?
0: Sedih.
3: Oh iya, sedih ya. Jadi ini mama sama papa harus dibawa ya, Josnya ya. Oke, selain perasaan sedih, Jos senang senang dengan pengalaman-pengalaman seperti apa?
0: Seperti kalau ulang tahun ada, habis itu ada bermain mainan.
3: Oh iya, itu bikin dia senang ya.
0: Iya.
3: Iya. Ape, kemudian si bebek itu ketika dia ditinggalkan, dia di laut gitu ya?
0: Iya, apa? Dia di laut.
3: Di laut, terombang-ambing dong.
0: Iya, tapi ternyata si gadis kecil itu dia lihat.
3: Gadis kecil ini temannya bebek karet bukan?
0: Iya.
3: Terus?
0: Terus akhirnya dia bilang, ini bebek saya. Akhirnya semua petugas itu berenang supaya bisa ambil bebek itu.
3: Jos bisa berenang tidak?
0: Tidak.
3: Oh, nanti berlatih ya, berenang. Bisa latihan berenang di kolam renang atau pas lagi ke pantai, bisa di apa? Yang landai aja, jangan yang dalam-dalam. Bisa belajar berenang biar kalau apa sudah besar bepergian kemana-mana bisa berenang bersama teman-teman. Nah, Jos, setelah bebek itu dia diambil ya? Diambil
0: iya.
3: Tidak?
0: Iya, diambil
3: sama petugas-petugas itu. Wow. Menurut Kakak Ella mau dengar nih, Ape sama Jos, coba kalian dalam imajinasi membayangkan, coba kita bayangkan dulu ya bebek, coba kita bayangkan bebek dulu nih.
0: Iya, iya.
3: Kakak Ella sih membayangkan bebek goreng ya. Tapi sayangnya ini bebek karet ya, tidak bisa dimakan. Nah, coba kita bayangkan jadi bebek karet ini. Jadi bebek karet, terus lagi apa namanya, terombang-ambing ya, karena di atas laut nih. Ceritanya nih bergelombang nih, tinggi sekali. Gelombangnya, ombaknya lagi tinggi-tingginya gini. Coba membayangkan jadi bebek, pasti capek sekali tidak tuh ya?
0: Ih, capek.
3: Apalagi kalau tidak bisa berenang ya?
0: Iya, bisa berenang.
3: Iya benar, kalau dia tidak bisa berenang kan dia capek ya, bisa tenggelam gitu ya.
0: Tapi untungnya dia karet jadi.
3: Iya, tapi untungnya dia karet, jadi dia terombang-ambing aja kan.
0: Iya.
3: Di atas lautan.
0: Iya.
3: Kalau dia tidak karet mungkin dia sudah masuk ke dalam laut ya, tenggelam dong jadinya.
0: Iya.
3: Coba kita bayangkan kita jadi bebek yang tidak bisa berenang. Gimana perasaannya jadi bebek yang tidak bisa berenang, ditinggalkan perahunya, ditinggalkan teman-temannya? Coba kita bayangkan dulu. Kita bayangkan dulu 5 detik. Sobat-sobat cilik di rumah juga membayangkan ya, menjadi bebek karet yang sedang di lautan dengan ombaknya yang sangat tinggi, kemudian tidak bisa berenang. Udah nih, gimana perasaannya? Satu-satu. Siapa nih duluan nih yang mau mengungkapkan perasaannya sebagai bebek karet yang gak bisa berenang tadi? Siapa duluan nih? Ape atau Jos nih?
0: Kakak Ape aja dulu
3: ya.
0: Ya pasti sedih sekali, apalagi itu kan semua mainan si gadis kecil ini dibawa.

0: kayak ngerasa kalau kita nih sendirian, gak ada orang lain.
1: Oke, Api sama Jos pernah merasa sendirian tidak?
0: Pernah.
1: Waktu kapan tuh kata Ella mau dengar nih. Jadi tidak hanya bebek yang merasa sendirian ya nih. Kita juga manusia bisa sendirian loh. Ape kapan waktu merasa sendirian?
0: Saya merasa sendirian itu pas ada lomba di luar kota. Saya pergi tanpa mama kan, tanpa papa, tanpa adik-adik. Jadi di tempat tinggal saya tuh, saya tidur tuh ada yang gak nyenyak. Jadi saya kayak kesepian gitu.
1: Pasti sedih ya.
0: Iya.
1: Pasti kayak pengen cepat-cepat pulang, ya kan? Iya. Kayak gitu. Kalau Jess, kapan merasa sendiriannya nih?
0: Tidak pernah sih.
1: Jess tidak pernah merasa sendirian. Hebat ini Jess. Berarti Jess nih pemberani.
0: Iya.
1: Karena Jess berani, tidak ditinggalkan, Jess akan merasa senang-senang aja. Kenapa Jess tidak pernah merasa sendirian? Selalu bahagia, selalu senang.
0: Karena selalu saya ini ikut.
1: Jadi tidak pernah ditinggalin. Tapi kalau merasa sendirian itu bukan saja kalau kita ditinggalin, semisal mama dan papa pergi kemudian kita tidak ikut, tapi kalau kakak Ella juga dulu tuh waktu kecil kalau merasa sendirian tuh bisa seperti ini. Misalnya di tempat yang ramai begitu. Di tempat yang ramai atau lagi di sekolah begitu. Kemudian kan kalau di sekolah kan biasanya tuh ada teman-teman yang suka usil begitu ya.
0: Iya,
1: jadi kita gak ditemenin gitu kan. Nah kadang kayak kita tuh sendirian aja gitu. Kayak ada teman-teman yang berkumpul bersama, kemudian kayak kita dijauhin, kadang merasa sedih gitu. Tapi kakak Ella mau bilang sama Ape dan Jos, kita tidak perlu merasa sendirian dong. Kita bisa beraktivitas, kita bisa membuat sesuatu yang membuat kita senang dan bahagia. Misalnya kalau kita bepergian tanpa orang tua, kita udah siapin tuh nanti supaya kita nggak kesepian. Bawa semisal bawa mainan kesayangan, bawa buku-buku bacaan yang disukai, atau minta disiapkan jajanan-jajanan yang sehat, jajanan-jajanan kesukaan gitu kan. Kalau gitu kan pasti kita tidak merasa sepi, tidak merasa sendiri, taunya senang-senang aja, udah pulang gitu ya. Oke, terus ketika bebeknya dijemput tadi, Jos, bebek karet ketika dijemput tadi gimana?
0: Waktu jemput, perasaan bebeknya ya?
1: Perasaan bebeknya tuh?
0: Perasaan bebeknya tuh kayak sudah senang, sudah kembali, sudah ada teman-teman yang nungguin. Lalu bebek itu juga sudah senang dengan pemiliknya, sudah ketemu kan?
2: Iya, selain itu dia juga merasa menyesal karena dia sudah sering sekali meninggalkan pemiliknya. Habis itu dia merasa sedih juga kan, karena dia dimarahi sama teman-teman lainnya.
1: Soal dimarahi nih sama teman-teman, ya teman-temannya sebenarnya tidak marah sih, cuman mau ngasih tahu kenapa kamu bisa sampai tertinggal gitu. Nah tadi kenapa tuh sampai dia bisa, tadi sudah dijawab sama Josh ya. Karena dia terlalu asik nih jalan-jalan, tidak tahu kalau sudah waktunya harus berangkat. Sama kayak Ape, sama Jos, dan sobat-sobat cilik pendengar di rumah. Kalau sudah terlalu asik sama sesuatu, atau sedang melakukan sesuatu, misalnya nonton film nih, sudah asik, kadang lupa waktu kan ya. Harus jam mandi, udah keasikan nonton, jadinya udah lewat jam mandi, kedinginan gitu kan. Kalau dipaksa mandi kan bisa demam atau batuk gitu. Terus kalau sudah dibatasi jam main handphonenya, masih main, nanti tidurnya telat, besok pagi bangun
2: telat juga.
1: Itu kan bisa mengambil

0: kemampuan bahasa asing meningkat karena Jos dari sudah baca bahasa Indonesia, baca bahasa Inggris. Kakak Ella kalah nih sama Jos nih. Kakak Ella dulu seumurannya Jos sebelum baca buku yang bahasa Inggris gitu. Nah, Kakak Ella mau tanya Jos sama Ape, kita sudah Kak Ella mau tanya itu pesan-pesan baik apa dari cerita Bebek Karet ini dulu sebelum kita lanjut lagi nih.
1: Pesan dari cerita Bebek Karet tadi, kita tidak boleh melanggar aturan yang sudah dibuat. Kan aturan dari mainan ini kan tidak boleh pulang terlambat, tapi dia tetap saja langgar.
0: Gitu. Kalau Jos, apa tuh pesan baiknya tuh?
2: Pesannya, kalau kita sudah diberitahu, kita jangan melanggarnya. Soalnya nanti kita diberikan hal yang tidak baik.
1: Oh, iya, konsekuensi.
0: Ya. Oh iya, berarti ada yang harus kita tanggung ya.
1: Iya.
0: Seperti bebek tadi gitu. Dia tidak patuh, tidak taat, akhirnya dia ketinggalan. Terus untunglah dia masih bisa ditolong. Coba kalau dia tidak bisa ditolong, ya kan?
1: Iya.
0: Wah, menarik sekali nih dua cerita yang tadi kita baca ya. Yang pertama tadi Yoyo
2: dan bebek,
0: Yoyo plastik dan si bebek karet. Nah, tadi Ape bilang Ape suka nyanyi. Kalau Jos suka nyanyi juga tidak nih?
2: Suka, tapi jarang.
0: Jarang.
1: Iya, dia lebih suka menggambar.
0: Oh, Jos lebih suka menggambar ya. Iya, Kak Ella lihat Jos suka menggambar. Nah, tadi sobat-sobat cilik di rumah ini sudah dengar cerita yang dibacakan oleh Ape dan Jos. Selain itu bisa tidak Ape sama Jos menyanyi atau bolehlah nyanyi. Ape kan suka nyanyi nih sama Jos nih. Bisa tidak nyanyi sebaik aja begitu untuk sobat-sobat cilik di rumah? Bisa tidak?
1: Terserah mau lagu apa.
0: Oh ya, yeay. Berarti sobat cilik di rumah senang sekali nih sudah dibacakan cerita, dinyanyiin. Lagunya bebas, yang penting lagunya boleh lagu anak-anak. Ada?
1: Ada.
0: Mau lagu bahasa Indonesia, bahasa Inggris?
1: Bahasa Indonesia aja.
0: Bahasa Indonesia. Tapi Josnya tahu juga lagunya.
1: Jos, kamu mau lagu apa? Biar Jos aja yang tentukan lagunya.
0: Iya, Jos tentukan lagunya nih. Yeay.
2: Selain mau tapi boleh lagu gereja.
0: Boleh dong.
2: Kalau gitu saya mau anak sekolah minggu saja.
0: Oh iya, boleh. Karena ini hari minggu juga ya.
1: Iya.
0: Jadi Jos sama apa ya? Baik, sobat cilik di rumah, kita akan mendengarkan. Kalau tadi bacanya suaranya merdu sekali, pasti nyanyinya lebih merdu dong. Boleh deh, silakan.

Yeay, terima kasih Api sama Josni. Kita sudah dihibur dengan cerita-cerita yang menarik, dengan suara yang merdu, membawakan lagu juga. Nah, semoga cerita-cerita yang Ape sama Jos bacakan ini juga sudah didengar oleh Sobat Cilik di rumah, dan Sobat Cilik juga bisa melakukan hal-hal baik, hal-hal positif dari cerita-cerita yang tadi sudah dibaca ya sama Ape sama Jos. Kita sebentar lagi akan berpisah nih, maksudnya berpisah di acara Idola ini. Jadi program Idola ini untuk anak-anak. Di sini bisa diisi dengan berbagai kegiatan, salah satunya kita membacakan cerita anak untuk sobat-sobat cilik kita, pendengar di rumah. Nah, Ape sama Jos kan suka membaca nih, jadi semoga ketika teman-teman atau sobat cilik di rumah mendengar Jos sama Ape baca cerita, mereka juga suka nih baca buku. Karena itu Kak Ella mau minta Jos dan Ape memberikan pesan kepada sobat cilik kita di rumah supaya suka membaca juga seperti Ape dan Jos. Kemudian kasih motivasi kenapa kalian harus suka baca buku. Dimulai dari siapa nih, Jos atau Ape?

0: Terus rajin baca buku, karena di dalam buku itu isinya bisa menghibur, kita jadi bisa menikmati dan bisa mengisi waktu yang kosong. Selain itu, buku juga ada isi ilmu-ilmunya kan, yang penting-penting, dan ilmu-ilmu itu pasti akan kita pakai di kehidupan sehari-hari.
1: Ya, Jos, gimana Jos pesan ini?
2: Kalau saya baca buku harus sering-sering karena ada banyak cerita seru di dalam buku. Tapi kalau kalian lagi capek membaca, kalian bisa minta tolong orang tua. Misalnya, mama kah, papa kah, dan lain-lain.
1: Oke. Jo sama Ape nih pasti pesan-pesannya sudah didengar nih sama Sobat Cilik di rumah. Dan semoga Sobat Cilik di rumah juga suka baca buku ya, sama seperti Jo dan Ape. Nah, Jo sama Ape, kita sudah hampir selesai nih acaranya. Tapi nanti di lain kesempatan Jo sama Ape bisa hadir lagi di ruang idola ini untuk membaca cerita ya untuk sobat-sobat cilik di rumah. Nah, Kak Kayla mengucapkan terima kasih untuk Jos dan Ape sudah hadir di sini. Terima kasih sudah membacakan cerita, bahkan sudah menyanyikan satu lagu untuk kita semua. Kita akan bertemu lagi ya di Ruang Idola di episode berikutnya.
0: Oke.

Iya, adik-adik manis dimanapun berada, demikian telah kita ikuti ya. Indonesia Layak Anak Idola tadi bersama Kakak Ella dan teman-teman kita ya. Ape dan juga Joyce ya. Ya, baik. Kakak Nelly cukupkan sampai di sini ya lagu anak-anaknya. Semoga tadi kehadiran teman-teman lewat cerita-cerita yang dibawakan ya menambah suasana gembira ya di libur minggu sore hari ini ya. Ya, pendengar dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari pada FM 94.3 MHz.

Pendengar dimanapun berada, kami akhiri garis ini rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang kami hadirkan warna aktivitas Anda di sore hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu Islam untuk jelang azan maghrib di pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: Bye.
1: أشهد أن محمد

哎呀！

يا ولد الفنان.

الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Trivia Tuldun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Tuldun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Tuldun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, kami mohon maaf ke ruang dengar Anda di pukul 19 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kami mohon maaf tidak dapat mengudaranya warta berita ya di pukul 19 waktu Indonesia Timur dikarenakan adanya gangguan di komputer kami. Kami temani suasana malam hari Anda dengan tembang pilihan. Hingga di pukul 19 lebih 30 kami hadirkan lagu-lagu rohani Kristen.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju pesta bola dunia.

Baik, sudah mendengar di kesempatan malam hari ini ya, lagu-lagu pop Indonesia mengantarkan kita di pukul 19 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Satu tembang hitam putih akan menutup kebersamaan kita, dan selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu rohani Kristen menemani suasana malam hari Anda, secara khusus untuk Anda umat Kristen yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

0: Kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Baik, sudah mendengarkan secara khusus untuk Anda, umat Kristen yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Kami cukupkan lagu-lagu bernuansa rohani Kristen ke ruang dengar Anda pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan drama radio moderasi beragama dari RRI Atambua.

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: David, kau masih mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saya beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah-sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudahlah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka sih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, so. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tahu tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar nggak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak, masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah, terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak, toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah, dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda, diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Mary, apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, wey, tunggu dulu. Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Rosa?
1: Sudah sadar kau Bagas?
0: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah, itu kan, mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang, kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh, Bagas. Ayo, kita gas.
0: Oke, David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, weh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.
5: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

0: Baik, selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Di pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan rangkaian lagu pop Indonesia. Selanjutnya kami ajak Anda kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
3: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
4: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
2: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga

0: keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
1: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program sekolah rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di sekolah rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di sekolah rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
2: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
1: Pemerintah berharap keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan.
5: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata, masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
5: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
5: Kendati demikian, Dian mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dian menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri, ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat Umroh Sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tempat di Tanah Suci Arab Saudi bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu ia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Dari Madinah tadi. Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
12: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan gas antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu diisi dengan arcet yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Tis Mudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter, dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Keluarga kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto Banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: kondisi dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke komunikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jam terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya setelah ini kita akan komunikasi dengan PSSI karena sekali masalah fisika menjadi
1: Sementara itu, pemain timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
2: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada hari ini. Tentunya kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk
1: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia.

kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, piala dunianya tokoh.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

0: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai
1: Belanda,
0: dunia,
1: Eurovisi, Landa School, atau ULS, dan Vogelre Marker School, atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat...
0: Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik, yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain

bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan.

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Di Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta kali.

Baik, selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di kesempatan malam hari ini di pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Sudah pendengar, kami cukupkan dan kami hadirkan satu tembang lagu Tanah Papua dari Trio Ambisi dan sekaligus akan menutup kebersamaan kita di malam hari ini.

Selamat malam saudara pendengar, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah monit siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 04 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Dari Merdeka 68, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung pamit undur diri. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Waktu tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
1: Baru dia subtema apa kakak?
0: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
1: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
0: Vesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Nederland Oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal

terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh keberanian dan kreativitas. Komen er weer aan. Het hele huis van links naar rechts als er wordt gescoord. We juichen ja want Nederland is. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Pakai Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
2: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
3: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
2: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
3: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
2: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin Tuhan.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data kementerian kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
3: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaan